getwo Henry wawe rwa Karanja HSC na ninyedete kameme muno ni uria ituigaga kuo sajamuka nayo baby top na chef Gathemba magatuiga kuo mikwe kwe tugaikara turi andu akenu